akaimba tobeta bango karibu kids ona kula kusatu mwasuze mutaba mikwano kalendo mundange ngekola ya fetu wewombeke ko tusabe ona kumunange tuluonge maso gam kama katonda ona munanga luteke mu omukisa kama katonda fetu kwe bazolwe kirabo kyobula mucho tuwa de tata ona kwa lero munange ngatugenda okula bikanga tuyiri batuyi echo kulya mukama oluna ko luwa omukisa buli muntu munanga agenda kwase hey, chetaga munange no saba kongo ogenda kumulimo ogenda ofune agule we mikisa jona mulunaku olime kusanga bizibu kumirimo ye nawo na makubo na bintu abiringange byo nabuli omuwoli gamba inti amina mbagalizo olunaku olulungi.

Bano ba dabo dabo dala wano kumachaba wuli data ya gala kufuruma mnange furuma kubanga yoyo maranga we singiriza we base base unaku tunete ruja kutambulida mboja gala mnango unaku urutandike sawa biri bando mnange kusawa biri walimu sisi wachapati bazu kusada ama singa batandi sokulabi kanti mnange bazisika we mnango ya gala ufurume kubiri utaniko kwete kateka mnange banabagalo kunywa chai woku macha ino bagenda kunonya wanawali ezide atoza bagenda kulinda kwa kanda jeba sobona kuleka jeba jula ata mnange bagende jeba sadika. Ochitake dechi ndu echo negori ya woche base naenda baba yagala kufuna yo asanike bombo kalule yo wachari yo kunga yagala bandange ntani koku wewe nyula abantu abacheya furute sa wazino banjagala kusange ngo chagolo down yo yao wenyula nyula ndio kenkuzingo mugo omanyi bantu kubisanga ruga kakati asanikawe bombo kalule simanyi obenga zichari wawo ontemele yoka kaganda kubanga nyino nange wali omuntu gwola banga asana mbako kunyama ya gavumenti oba ku matuku lubuto bana omuntu sazi no chabase bachobera bwe baka kwa mugero ve mu buliri.

0: Ngaro Nile Yenyabo. Bifuneka timu maduka una mugwanga. Buto wa Nile Cooking Oil. Ningano e ya Nile Wheat Flour. Bikulewa aba Nile Agro Industries.
1: Boto ule nyomu jamu. Ngaweta aboku kakanamu. Funayo. Buiribe nyomu. Ngaweta aboku etiriza. Nyuamu. Omusana baguba pereketi. We umuzemu no mumidogwa. Ebugu mubwedi itidira. We umuzemu nga wenyuera.
2: 7 Up. Super Duper Refresher.
3: Silver Seed Uganda Limited, eyali East African Seeds, ekreated de nyanya King F1, enongate otoka, ekulira muna kunkaga zoka, olususuwa yurugumu, egeja, ojino gede kubanga guanvu, atenga tekola kachere, balina paper guarantee F1, abala nyo, tagongo bala, tawotoka, atomu nogere mieze juwera, baina nekasoli we Kenya hodari, gakulire mieze satu, aweke misoli yebiri, avama akaunga kalunji, tata wanyizi wabirwade, atenga zituwa nyo, ehetazen sigoza Silver Seeds, zisange mutauni ya wali ShopRite, ekawempe kwa ofisi za fe, uba maduka agatunde nsigo na edagala, ukwetu la Uganda, wakuwa kunoti msambu noti tano, atano musatu, asatu mbiri, chenda mukaga, wanoti msambu noti nya, habini mbiri, asatu musatu, noti satu.

0: tebikwe mu nyuma yolubera wabula alamu ku bantu abadde walieri bawake bakebgane bamwogerako nakino theatre munabeddala mu ku bantu katonda bawadde ekisa manyi mungu asobola okuwa ekisa nagasajja kano kankasaasire ino omuzeeyi gwe nalabye mbadde nga mpulira muwulire amajina kacoyo yatera okumwogerako mwami chasitya musenkubuge mwami jejesemanda mwami kaswigiri batera okumwogerako nagala omuta Christopher Muchibi yasesezza bonna babadde munda wali emyaka gye 88 ng'amaanyi akyagalina agakuba omugu agakuba omugu n'abayimbisa nomubayimbisa abajukisa nabagatemumpapya ebintu bijja wala nammwe mugenza okubisanga wana ebintu mubisanze aki munteeka ku mbeera eyo
1: ngalabikawukawu.

emporogo mekola cha ulira bumari ulira undi nanyi angu emporogo mekola cha Ah, no,

sita biri tano tano sita chenda mobili stemash. Ok asim ekanyiza egule defender wa timu ya Aston Villa eziringo yukonsa kubukadobu kunukiza makumi ya tano miaka makumi abiri monana ejobu kuru ezil ngoyu konsa ahasem ikiriza na Aston Villa bakaniza ubukadobu kunukiza makumi ya tano nomu sovyo mamulete defender ahasem yeda bika kati itami ikayi Bernardo Silva iragena kweti mbashati na wamakumi ya abili kutimi ya Real Madrid. Olivia Banks obitegede Inter Milan ekanyiza Nekas Jones ave kutimi ya Liverpool. Inter Milan Jones miaka abili mwetano ejobu kuru kubukada satu mbutano bubakanyiza ko ubukadi ama kumi ya satu mbutano beba kanyi zako miaka abili mwetano ijobu kulu Curtis Julian Jones Inter Milan ebyo ebije mudiro ero budebo na asumu asindiki wako mediko. Rio Betis ekanyiza okusaini gomuzanye Trey Parrott strike mpyo kuva ku timu ya AZ Alkmaar kubuka Davidi sita bili tanu tanu sita chenda mobili sita mash lumba agave Saudi Arabia umuzanye aliko ku timu ya Liverpool Darwin Gabriel Nunez Ribeiro miaka abiri mustanve jobu kuru Gabriel Nunez Dawini Nunez akanyiza ne timu yaka jamu chibinje chukutike Saudi Arabia itibwa Ari Di Lia aveku timu ya Ali Hilal Kuroni agendeli kubiazike ninga ni Trabzonspor Besiktas buna badiba muyaya anira ngaba muetaga sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash VIP kweri VVIP na yoko iri nkugambi funaka VIP kakora odi 7 kariko chetuito muru kali kendiri mo anko bwana ruto gambo to gambo ta saja brand ebe nyobu wana pita nabu bimuli nabu abatumbula lubugula simba VIP ntadeke jukba